ndilipano ini baba mai chiriza ichi chiri chosapenyereledwe ngati vonse pano vindipweteke kupunda kusowa kwa inu kupenyerela Esther ngati umwa anyainu mukadampenyerela nambo sindijiwa ngati ndichita bwino nyengo zina ndi mavuta kupunda nyengo zina ndi mapepela chifukwa kuti iye wadakhale munthu nambo posaluze mundilekelele ngati ndilakwa ndimachita vonse ndichikondi ndisintha ndiyesa mtundu wina kusiya kuti iye nayoncho wasankhe kukula sindikusiye olumba ndiyika chilanga

zanziwa hiva itumbisana tsapoitanya hifa ilahlana kambe nyamunga ikola kakuni humanyana sirumbani utwa nduma yako kune mabapya sita ukhoza ngizitsiya ngkati isihlanga sahina aqekeni murani.